0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
5: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.
6: Suatu kehormatan bisa duet sama Budi.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, hipertensi sesungguhnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. The Silent Killer ini masuk dalam kategori penyakit seumur hidup. Lalu pertanyaannya, apakah harus selalu dikontrol dengan obat? Stabilkan tekanan darah secara alami. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang stabilkan tekanan darah secara alami. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Yeah.
1: Dr. Grace, ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia dari Bapak Agus yang berusia 42 tahun. Nah, beliau ini semenjak usia 18 tahun didiagnosa punya hipertensi. Terkadang tekanan darahnya 130/90, kemudian kadang-kadang 130/100. Dan sekarang memang rutin berobat ke puskesmas nih dok. Terus kemudian rutin mengkonsumsi suplemen dari herbal manapun. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana pengaruh herbal terhadap penyembuhan hipertensi nih dok? Dan apakah hipertensi ini memang dapat disembuhkan secara total?
2: Iya. Sebelum kita membahas penyakit Bapak Agus ini, kita mengerti dulu definisi apa yang disebut hipertensi. Ya, hipertensi adalah kenaikan tekanan darah. Menurut definisi WHO, tekanan darah yang normal berkisar kurang atau sama dengan 120/80.
1: Oke.
2: Jadi kalau kita lihat ini Pak Agus, 130/90 melebihi dari 120/80. Keadaan ini disebut prehipertensi, belum terkontrol dengan baik.
1: Oke.
2: Nah, bersyukur Pak Agus ini menyadari dia menggunakan herbal, ya. Semoga herbal yang digunakan tentunya Soman. Karena Soman mempunyai efek diuretik bagi pasien hipertensi. Efek diuretik artinya dia banyak mengeluarkan air seni, air kemih, berkemih banyak sehingga tekanan darahnya turun. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah hipertensi Pak Agus ini dapat disembuhkan total? Ini tergantung pola dan gaya hidupnya. Kalau dia mematuhi semua peraturan dokter, makanannya, olahraganya, ditambah dia mengkonsumsi Soman seumur hidup, tidak mustahil dia bisa terlepas dari obat-obatan dokter dan dia hanya beralih ke Soman.
1: Oke, nah kalau saya tanya tentang kontribusi Soman nih dok, bagaimana sih sebenarnya kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah?
2: Iya, kontribusi Soman dalam membantu menstabilkan tekanan darah, Soman mempunyai beberapa vitamin mineral yang bisa mengontrol tekanan darah. Ada sekitar 15 ya, di mana ke-15 ini sangat membantu penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kalau saya mau satu persatu menyebutkan isinya, mungkin lama ya. Ya, jadi singkatnya 15 zat ini menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, zaman sekarang, hipertensi rata-rata menghinggapi orang yang berusia 30 tahunan. The Silent Killer ini lebih banyak menyerang pria ketimbang wanita. Survei dari Lyot Pharmacy menyebutkan, 35% orang berusia 16-34 tahun memiliki keluhan hipertensi. Bahkan, 1 dari 20 orang punya hipertensi parah. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Terong ungu di benih bulan Februari. Petani untung karena pembiakan. Selalu minum Soman setiap hari. Tensi tinggi langsung dihempaskan. Soman sejatinya teman.
4: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas.
0: 5 menit Voice of Soman.
5: 105,4 Radio.

0: Khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya
1: kita
0: minum
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
7: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
8: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
7: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
8: Pertama dengar Vitalik dari radio.
7: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
8: Sekarang ini baru coba 1 saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
7: Oh, baru coba 1 saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum 1 saset ini, Pak?
8: Oh, hebat sekali, pokoknya, ya.
7: Bisa diceritakan sedikit,
8: sampai
7: Pak?
8: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
7: 1 saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
8: Iya.
7: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
8: Satu malam itu ya minimal 2, ya.
7: Iya. 2 ronde.
8: Itu terus semalam, ya. Setiap malam.
7: Setiap malam, Pak, ya?
8: Iya, Mas.
7: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
8: Ya, masih terasa.
7: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
7: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
8: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terlalu apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kalau ini mantap sekali ini.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
13: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar, kan?
12: Ya,
13: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
12: Cairan pada mata meningkat.
13: Jadi
12: itu gimana, dok?
13: Jadi mata
12: ya?
13: Itu gula mata, ya. Gula mata itu ada
12: airnya.
13: Bagian yang dalamnya.
12: Dalam itu, belakang bola mata ini.
13: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk, yeah. Udah itu, yeah. Bentuknya kayak jelly.
12: Mm-hmm.
13: Nah, antara bagian depan ada kornea, kan?
12: Mm-hmm.
13: Terus belakangnya ada apa itu? Iris.
12: Mm-hmm.
13: Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu.
12: Mm-hmm.
13: Terus lensa, kan?
12: Yeah.
13: Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah,
12: yeah.
13: Antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi, kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam, kan. Dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering, Pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga, kan, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly, ya. Nah, cairan ini berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap. Itu tekanan jadi naik, kan?
12: Okay.
13: Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM
14: 100%
15: dangdut asik.

0: yang tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tubuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat somen. Ketika dijelaskan bahwa somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu somen. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi. Sudah enak.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit sekarang udah biasa bisa
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus sih.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah.

0: bentar ya anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya ya syukurlah lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda sedia beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
1: Makasih Pak Lukman ya.
0: Oke oke.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Bersama Dr. Robert.
6: Pintitan itu sebetulnya gini loh, itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih, kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat dia bengkak, bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
7: Oke, baik.
6: Cara mau saya kasih caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah, itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah, terus dikasih pakai kain kasar steril masih hangat-hangat, itu ditempel di mata.
7: Dikompreskan pada mata tadi.
6: Iya. Nah, gunanya apa? Karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: Radio Dangdut Pagunta 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada hal yang menarik. Banyak orang tua yang mengeluhkan karena merasa begitu sulitnya berkomunikasi dengan anak. Ada masalah apa sebenarnya? Apakah betul anak-anak zaman sekarang ini sangat berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Ataukah kita saja yang tidak lagi sama seperti orang tua yang dulu? Banyak orang tua yang sibuk bertanya bagaimana caranya agar anak-anak itu mudah mendengar perkataan kita, mudah mengikuti apa yang kita nasihatkan, tetapi kerap melupakan apakah kita sudah memberikan perhatian kepada mereka. Ada hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para orang tua. Tiga bekal mendidik anak Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan bagi kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Yang pertama adalah khasyah, memiliki rasa takut. Rasa takut yang bermakna kita berhati-hati. Rasa takut yang membawa dampak, rasa takut yang membawa pengaruh. Kita senantiasa mawas diri, mengevaluasi, menata kembali. Khawatir jangan-jangan ada yang salah dalam cara kita. Maka kita terus-menerus berusaha berbenah, memperbaiki, dan menambahkan ilmu bagi kita. Wal yakhsha, dan hendaklah takut. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan kepada kita. Sesiapa yang merasa sudah aman, sesiapa yang merasa sudah tenang, sudah nyaman dengan anak-anaknya, tidak ada kekhawatiran kepada diri mereka, tidak ada pertanyaan yang merisaukan, ma ta'buduna min ba'di, maka justru inilah pintu-pintu yang melenakan, pintu-pintu yang membuat orang bisa tergelincir, lupa untuk menjaga anak-anaknya. Jadi kunci yang pertama justru adalah khasyah. Yang khasyah ini bukan menjadikan dia overprotektif terhadap anak-anaknya, melainkan dia senantiasa berbenah, berusaha memperbaiki diri, dan berusaha untuk senantiasa menambahkan ilmu pada dirinya tentang bagaimana mendidik anak-anak agar lebih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua adalah karena ini khasyah ini nanti erat kaitannya dengan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang dikhawatir nasibnya sepeninggal kita ini. Yang kedua adalah falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah walyaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan perkataan yang benar. Apakah yang dimaksud dengan qaulan sadida? Qaulan sadida ini perkataan yang straight to the point, tidak mengandung kebohongan, langsung pada pokok masalah. Ringkasnya, jujur kalimatnya, mau dinasihati, mau diingatkan, mau ditegur. Ini semua apabila kita amalkan dengan sungguh-sungguh karena taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama jelas mendapatkan pahala. Adapun yang kedua, ada barokah dari ketaatan itu. Yang ketiga adalah tumbuhnya rasa percaya dari diri anak kepada kita. Jadi rasa percaya dalam diri anak kepada orang tua. Kepercayaan anak kepada orang tua inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka mendengarkan nasihat kita. Apabila ditambahkan dari kepercayaan itu rasa penghormatan, dan penghormatan itu didapatkan dari baiknya pergaulan kita, bagusnya pergaulan kita dengan anak-anak, dekatnya hati mereka dengan kita, maka kita tidak perlu menunggu saat mereka mau tidur karena tahayul gelombang alfa di otaknya. Kita tidak perlu menggunakan teknik yang rumit-rumit untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Karena dua hal utama, bekal utama, yakni percaya dan hormat itu sudah melekat pada diri mereka. Demikianlah, saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 5,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembong, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan Telebes ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan Telebes, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan Telebes ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan Bapak mungkin dengan paru-parunya?
7: Muntah darahnya di botol kedua Pak itu kan sudah berhenti. Tapi sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih bercampur, ya?
7: Iya bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah minum Soman lagi, berhenti lagi.
6: Oh begitu?
7: Iya. Kalau dulu Pak itu bukan meludah Pak, memang dimuntahkan memang.
6: Cuman ya, sudah kan lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi Bapak rasakan apa Pak selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Halo Pak.
9: Halo.
6: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
6: Usia Bapak berapa?
9: 78.
6: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
6: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
6: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
6: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
6: Iya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Iya.
6: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, kontan.
6: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
6: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa ya, Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
6: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: 1 bungkus itu.
6: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
6: 1 ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? 1 saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
6: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
6: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
6: Oke.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
14: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
13: Ya.
14: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
13: Apa nih, Dok?
14: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang yang pertama ngeluh di tes matanya dikoreksi-koreksi tetap apa? Nggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
13: jadi terganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong.
14: Ya nggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
13: Serem banget.
14: Iya, itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya di kontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
13: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya? Kalau kena
14: ya anu kabur.
13: Kabur.
14: Dia kabur atau nanti kaburnya enggak rata. Jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya. Kalau ngelihat apa-apa, misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes. Nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
13: Oke.
14: Emsler tes ini. Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
13: ditutup satu.
14: Iya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
13: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya.
14: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: penyakit jamu tetes yang saja. Khasiatnya sangat bagus begitu namanya Somen.
1: Somen. Somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Somen, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Somen 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Somen 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.
8: Salam.
9: Ada Diva Rina, ada Luciana Jelita dan rekan-rekan semuanya. Mewakili Kak Cisarmo mengucapkan terima kasih.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
2: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Somen tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri, nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita,

0: Ini minimal ya 4 sampai 5.
1: Satu malam bisa 4 sampai 5 ronde, Pak?
0: Iya.
1: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
0: Tahannya sampai 3 hari.
1: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
0: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba italik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 pokok. Pokoknya segar, nyaman lah.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
5: Iya, selamat siang.
4: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
5: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Ini ulang kedua.
4: Ini ulang kedua ya Pak ya, oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
5: Ya, sudah terasa. Oke.
4: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
5: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggung Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
4: Netra Pro ya, Pak ya.
5: Netra Pro, okay. Ya.
4: Mudah-mudahan ada jodohnya, mudah-mudahan seperti Bapak
5: ya,
4: Samsudin.
5: Ada jodohnya ya. Ya.
4: Oke, siap, terima kasih Pak.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-77.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop dangdutan.
7: Non-stop dangdutan.
8: Nyanyi bareng-bareng ya semuanya. Yuk.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3x5 tetes. Ternyata itu sedetok, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara udara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok, gimu. Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitali kok. Ya kita coba ya. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
5: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
7: Bapak harus coba.
8: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: penyakit tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes.
5: Benjolannya sudah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Sidrap, di Tanjung Pedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Ya iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Ya sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya 5 kotak.
8: 5 berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu kalau
8: satu
9: yang
8: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang Pak ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak,
11: mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
12: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
13: Oke. Okay.
12: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Yaitu retinopati diabetik.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dan dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, manusia sebenarnya dibekali benteng pertahanan untuk menghadang virus atau bakteri berupa sistem imun. Tapi bagaimana jika benteng pertahanan tersebut melemah, tidak bekerja maksimal dalam menangkal serangan? Awas, krisis imun. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang awas krisis imun. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan krisis imun?
2: Ya, jadi saya ingin memberi jawaban dengan suatu ilustrasi ya. Seperti kalau kita mengalami krisis keuangan ya. Harusnya kalau orang yang finansialnya baik untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dia bisa. Tapi ketika dia mengalami krisis, jangankan untuk beli handphone, sedangkan untuk beli beras saja dia susah. Contoh mudahnya seperti itu. Okay. Orang yang mengalami krisis imun adalah seorang yang mengalami penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu menangkal penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang paling ringan sekalipun. Contoh yang paling mudah adalah orang dengan HIV/AIDS di mana sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat terganggu sehingga ketika dia mengalami penyakit flu yang harusnya penyakit ispa yang paling ringan, orang yang sehat dia bisa mengeliminasi dengan mudah, tapi orang dengan HIV/AIDS dia bisa mengalaminya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
1: Oke, kalau gitu gimana cara kita mengenali seseorang yang terkena krisis imun Pak Doni?
2: Yang paling mudah caranya Mbak Nana adalah dengan melihat seberapa sering seorang jatuh sakit. Contoh yang paling mudah adalah orang flu, dan umumnya ispa itu diberi batasan waktu 2 minggu. Ketika dia berlangsung lebih dari 2 minggu, mah itu tanda awas yang menunjukkan bahwa seorang mengalami kondisi penurunan sistem kekebalan tubuh yang serius.
1: Oke, kalau kita konsumsi Soman nih, apakah tubuh kita terbebas dari krisis imun?
2: Ya, yang pastinya konsumsi Soman akan sangat membantu tubuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena kita tahu kandungan Soman itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Dan semuanya adalah sumber dari multivitamin dan antioksidan yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu gimana nih cara kerja Soman dalam kontribusinya meningkatkan sistem imun?
2: Jadi Soman ini suatu produk kesehatan yang unik ya Mbak Nana, dan kita tahu Soman ini punya cara kerja yang unik juga dalam mengatasi masalah kesehatan dalam tubuh kita dengan kandungannya yang luar biasa. Dengan multivitaminnya yang lengkap, yang mengatur metabolisme tubuh supaya bisa berjalan dengan normal, termasuk juga mengatur supaya sel-sel kekebalan tubuh kita, dalam hal ini sel darah putih kita, bisa berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua, Soman ini kaya atau tinggi akan antioksidan. Dan kita tahu antioksidan ini berperan langsung mengeliminasi dari radikal bebas yang memang substansi yang memang secara langsung menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dengan kombinasi multivitamin yang lengkap dan antioksidan yang tinggi, maka Soman sangat baik sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita.
1: Nah, di dalam Soman ini kan terdapat 39 bahan alam. Betul. Ada buah, sayuran, dan juga rempah terpilih. Nah, contoh dari buah, sayuran, ataupun rempah terpilih ini apa saja sih yang meningkatkan sistem imun?
2: Sebenarnya kalau kita bicara meningkatkan sistem imun, maka hampir semua buah dan sayuran mempunyai kemampuan meningkatkan sistem imun. Sebagai contoh yang utama misalnya bawang putih yang dikenal sebagai antibiotik alami, kemudian mengkudu sebagai antivirus, kemudian jintan hitam yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, dan masih banyak lagi buah-buah sayur-sayur yang menjadi bahan baku Soman yang bisa bermanfaat optimal untuk sistem kekebalan tubuh kita.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Satu dari setiap 100.000 kelahiran di dunia berpotensi memiliki sistem imun rendah. Satu-satunya pengobatan adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi mulai hari ini, buah dan sayur harus menjadi prioritas untuk meningkatkan benteng pertahanan dengan cara yang alami. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bocah tengil main kura-kura, taruh di baskom mau dipelihara. Pabila imun turun kau kira, biarkan Soman yang bicara. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sepeninggal kita, tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalnya. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariah, yakni sedekah yang kita berikan yang terus mengalir pahalanya. Ada sedekah-sedekah yang mengalir terus pahalanya dan ada yang tidak. Artinya ada yang hanya sekali itu mengalirkan pahala, sesudah itu terhenti. Maka kita perlu memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan sedekah kita terus mengalir. Dalam perkara ini, selain sedekah yang kita berikan, juga niat yang menyertainya. Jika kita bersedekah untuk meraih kejayaan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Tetapi jika kita beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di akhirat, dan di dunia ini Allah Ta'ala akan jaminkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai rupa yang Allah sukai. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Bagi sebagian orang, semakin tua maka semakin perlulah dia mencurahkan ilmunya, membaginya kemana saja, karena inilah yang dapat diharapkan untuk mengalirkan pahala. Tetapi bagi sebagian orang lain, apa yang dapat dibagikan kepada orang lain ketika ilmu itu tidak ada? Karena itu yang perlu dioptimalkan, perlu digigihkan usahanya adalah memperbanyak sedekah jariah dan menyiapkan yang ketiga. Apakah itu yang ketiga? Waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Apa maknanya? Anak-anak kita itu meskipun berdoa setiap hari untuk kita, belum tentu memberi manfaat untuk kita jika mereka tidak soleh. Karena itu kita solehkan dulu anak-anak kita. Waladin solihin, anak-anak soleh. Jika mereka soleh atas sebab didikan kita, kita yang mendampingi mereka, maka kesolehan mereka itu akan mengalirkan pahala buat kita. Terlebih ketika mereka mendoakan kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan akan menjadi kebaikan.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
4: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
3: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
1: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
5: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
4: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
5: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
4: 10 tetes.
5: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
4: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
8: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
8: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya. Lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa? Kabut gitu kan, enggak enak gitu. Yeah. Silo, kabut.
11: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
10: Berkabut gitu, jadi enggak enak kayak ini kayak kacamata kotor tuh. Berkabut enggak enak itu. Katarak. Kalau katarak kan itu memang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit.
11: Sudah bisa.
10: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah. Pagi masuk, operasi, sore udah boleh pulang.
11: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil, Dok. Ada juga yang gagal katanya.
10: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan. Kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat.
6: Pak, digas dong Pak.
7: Sudah full nih Ma.
6: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
6: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur itu nanti besarnya minus matanya.
11: Yang tidur, tidak mematikan lampu.
10: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
11: Oh ya Pak Buya, buat Anda.
10: Nah, ini kan kita sering nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
11: dimatikan.
10: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna.
11: Ya.
10: Kelopak tuh kebuka itu ya, sebetulnya.
11: Karena ada cahaya apalagi rangsangan cahaya dari luar.
10: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna, kebuka dikit. Tuh. Berarti kan orang tidur kebuka. Sido? Iya. Nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Wah, karena terekspos cahaya terus yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos mata itu kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina itu kena cahaya dia merubah itu retinol vitamin A itu di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan ngirim ke otak. Nah harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting enggak, jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
11: Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
10: kan. Iya, terutama 0 sampai 2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total atau gelap remeng-remeng gitu loh.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Radio Dangdut Pagembaka 105.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak, ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
7: bisa bergerak.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.
8: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah juga.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok enggak kencang?
7: Jadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
8: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
9: Baidar.
8: Bapak Baidar ya, yeah. Pak? Tinggal di mana, Pak?
9: Rimbercap.
8: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
9: Baru 1 botol, mau dua. Nih.
8: Oh, ini baru mau 2. Yeah. Oke. Okay. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netra Pro.
9: Mantannya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
8: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
9: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
8: Sekitar 6 bulanan, yeah. Pak. Oke. Okay. Ini habis 1 botol berarti,
9: baru,
8: Pak ya?
9: Baru 1 botol.
8: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
9: Iya, yeah, jalan kedua.
8: Oh, habis 1 botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis 1 botol, Pak? Ada perubahan?
9: Ada perubahan.
8: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
9: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
8: Oke, kalau sekarang?
9: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
8: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
9: Sembuh, ya.
8: Oke. Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netra Pro ini, Pak?
9: Ya, kawan-kawan dari Mercap, kita sudah merasakan Netra Pro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
8: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
9: Mudah-mudahan cocok.
8: Dengan teman-teman yang lain. Oke, yeah. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Yeah, kesaksiannya,
9: yeah.
8: Pak.
9: Yeah.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
10: 105,4 Radio.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
3: Music One, Music Inspirasi Indonesia.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
3: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M 17 meter, membawakan siarannya untuk hari ini. Saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panbers.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan,
2: yang dipersembahkan oleh
1: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
5: Jamu tetes.
6: Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Siang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak,
9: dengan Pak Andi, Pak.
8: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi, saya Bapak usia 48 ini. Tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
8: Tahu ini dari mana, Pak?
9: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
8: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini. Sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badan itu 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak, gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, kembang jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
8: gitu lah, bermanfaat
9: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
8: Betul, betul.
9: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
8: Iya, enak.
9: Saya emut, kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Pak, namanya siapa, Pak?
11: Bapak Sahapudin.
10: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
11: Di Kampung Baru Palbatu.
10: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Hampir sebotol, habis setengah.
10: Habis setengah, oke. Okay.
11: Yeah.
10: Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
11: Selama ini kan kita nyingok bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
10: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
11: Belum ini kaburnya.
10: Kabur nih.
11: Iya, kabur.
10: Oke. Tapi setelah ini sudah ada apa nih Pak yang perubahan yang terasa Pak?
11: Rasanya agak terang.
10: Ya. Agak terang, oke. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya Pak? Nih iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa Pak setelah 2 botol ini Pak?
11: Harapannya ya sembuh.
10: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan Pak mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar. Yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak.
11: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini, karena aku Bapak Sahapudin sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas, sebelumnya kaburnya.
10: Kaburnya. Yeah. Oke, siap. Terima kasih Bapak ya. Yeah. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya Pak ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hamba-Nya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridho-Nya di balik ketaatan hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada-Nya. Dengan begitu, hamba-Nya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepada-Nya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridho-Nya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murka-Nya terhadap hamba-Nya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hamba-Nya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murka-Nya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-Nya terhadap hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya tidak merendahkan derajat-Nya. Selain itu, agar hamba-Nya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hamba-Nya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hamba-Nya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah wali-Nya. Kelima, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hamba-Nya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangan-Nya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya waktu salat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-Nya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, salat wusta merupakan salat paling utama di antara salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hamba-Nya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan oleh-Nya. Dengan begitu, hamba-Nya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu Asyura. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun
1: saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini cuma
3: rasa segar begitu tubuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
6: Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Di 2 botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon.
7: Mau dong ramuan rahasianya.
8: Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini? Vitalik,
8: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget. Ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat

0: Suami nih, boleh ya cobain satu, Jeng?
1: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang Wajah Fresh.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Orang mungkin enggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom. Nah, itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
5: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
4: refraksi
5: ya namanya tadi ya, yang pertama adalah gangguan refraksi.
4: Yeah.
5: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata?
4: Ya bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
5: Dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
4: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Yeah. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
5: masih bisa
4: akomodasinya
5: di,
4: masih ini bagus ya, akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya, memang biasanya butuh kacamata.
5: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
4: Itu jadi kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
6: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Enak dangdutnya.
8: Enak dangdutnya.
7: Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa iza azlam 'alayhim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yakadu yaqrabu albarku yakhtafu absarahum ya'khuzuha bisur'atin kullama adha'a lahum mashaw fihi ay fi dhaw'ihi wa iza azlama 'alayhim qamu ay waqafu tamsilun liiz'aji fil qur'ani min alhujaji qulubihim wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufihim amma yakrahuna. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim bima'na asma'ihim wa absarihim az-zahirati kama zahaba bil batinati innallaha 'ala kulli shay'in ay sya'ahu qadirun wa minhu izhabu ma dhukira. Ya ayyuhan nasu ay ahla makkata u'budu wahidu rabbakum allazi khalaqakum ansha'akum wa lam takunu shay'an wa khalaqa alladhina min qablikum la'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabahu wa la'alla fil asli littaraji wa fi kalamihi ta'ala littahqiq aw kama qala Syaikhul Muallif rahimahullah ta'ala amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita artikan dulu ayat yang kita bicarakan malam ini. Yakadu, hampir saja, sinonim dengan kalimat yaqrabu, dekat sekali, nyaris. Hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Ya huzuha bisur'atin, menyambar dengan cepat. Kullama adha'a lahum masyawfi, apabila keadaan jadi terang, mereka pun berjalan di dalamnya. Fihi ay fi dhaw'ihi, di dalam kilatan sinar petir tadi. Wa iza azlama alaihim qamu, dan apabila keadaan gelap, mereka pun berhenti. Qamu ay waqafu tamsilun, kalimat ini merupakan tamsil. Liiz'aji ma fil qur'ani minal hujaji qulubihim, ini kalimatnya amburadul. Kalau ditertibkan kalimatnya begini, liiz'aji qulubihim minal hujaji fil qur'an, itu uslub yang umum ya.
Ini adalah contoh tamsil bagaimana penjelasan-penjelasan Al-Quran itu yang diibaratkan seperti kilat mengagetkan hati mereka, iz'aji qulubihim, mengejutkan hati mereka. Itu ibarat kilat penjelasan Al-Hujajul Quraniyah. Penjelasan-penjelasan Quran diibaratkan seperti kilat yang menyambar pandangan mereka sehingga mereka kaget hatinya. Li'iz'aji qulubihim. Watasdiquhum. Tamsilun watasdiquhum. Lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Dan sikap mereka apabila yang didengarkan itu yang menyenangkan hatinya, mereka benarkan. Watasdiquhum lima sami'u mimma yuhibbun. Kalau yang didengar sesuatu yang enak, yang menyenangkan, wah Quran benar. Itu maksudnya. Ini kan masih cerita tentang orang munafik ya. Watasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbun. Dan mereka membenarkan apa-apa yang mereka dengar dengan sesuatu yang mereka sukai. Ini terjemahan Arab Melayu. Artinya begini, kalau yang didengar yang ngenakin, wah Quran memang benar. Ini orang munafik. Wa wuqufihim amma yakrahun. Tapi kalau yang didengar yang mereka enggak senang, mereka benci, mereka enggak suka, mereka mandek, mereka berhenti. Ini mentalitas orang-orang munafik. Walau syaallahu la zahaba bi sam'ihim. Sekiranya Allah mau, Allah bisa saja melenyapkan, menghapuskan pendengaran mereka. Wa absarihim, dan penglihatan mereka. Baik yang zahir maupun yang batin. Kalau yang batin sudah jelas, sudah saya ceritakan tempo hari. Matanya ada, ngelihat tapi enggak ngerti. Kupingnya ada, dengar tapi penggorengan. Ini zahirah namanya, pendengaran dan penglihatan yang zahir. Pendengaran dan penglihatan yang batin, keinginan untuk mengerti, keinginan untuk memahami. Kalau Allah mau, Allah hancurkan saja pandangan dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Ala kulli syai'in aisha'ahu. Atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Qadirun maha kuasa. Wa minhu, dan diantara kekuasaannya Allah. Izhabu ma dzukira, menghilangkan, menghapuskan, melenyapkan apa yang disebutkan tadi. Sekiranya Allah mau, mudah saja Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Itu termasuk dalam innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini kalau tidak khilaf ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah. Jadi udah berapa bulan? 3 bulan ya kita ngaji. Baru dapat 20 ayat. Hah? Nah, 20 ayat. Ayat pertama pendahuluan alif lam mim. Tinggal 19. 4 bercerita tentang orang-orang mukmin, 4 ayat. 2 ayat bercerita tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat bercerita tentang orang-orang munafik. Bandingin 4 ayat nih sampai malam ini bicara tentang orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. 2 ayat bercerita tentang orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un dan seterusnya. 13 ayat bercerita tentang orang munafik. 13 bandingin 4 bandingin 2. Nah, apa sebabnya kok sampai begitu rupa? Baik kafir, baik munafik, sebenarnya motifnya sama. Orang kafir disimbolkan dengan figur Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kafir.
sentralnya Mekah. Orang munafik figurnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sentralnya adalah Madinah. Baik Abu Jahal, baik Abdullah bin Ubay bin Salul, sama-sama pemuka masyarakat. Abu Jahal dan Abu Lahab, pemimpin Quraisy, yang merasa kedudukannya terancam dengan kedatangan Nabi. Tapi karena ia punya kekuasaan, ia berani terang-terangan melawan Nabi. Ini kafir namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Di Madinah saat itu sebelum hijrah ada dua suku besar, yaitu suku Khazraj dan Aus. Ya, kira-kira kampung sawah sama kampung dukuh. Dua suku ini suku-suku yang terbesar di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berambisi untuk memimpin dua suku ini. Tetapi ketika Rasulullah hijrah, beliau disambut dengan gembira. Orang-orang semua menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai tokoh, bukan hanya pemimpin rohani, tapi pemimpin jasmani. Ini jadi bedanya, kalau di Mekah Rasulullah cuma pemimpin agama. Hijrah ke Madinah, ya pemimpin agama, ya pemimpin negara, dua fungsi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mau ngelawan terang-terangan, jelas enggak berani. Wong umat baik yang Khazraj maupun yang Aus mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menentang enggak berani, mendukung juga berat. Lahirlah sikap pura-pura Abdullah bin Ubay bin Salul. Di depan Nabi mereka mengikrarkan keislaman. Kembali ke tengah-tengah orang kafir, mereka menyatakan tetap loyal dengan agama nenek moyang. Nah, ini sedikit latar belakangnya perbedaan periode Mekah dengan periode Madinah. Kalau di Mekah terang-terangan berani, kenapa? Kekuasaan di tangan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab tuh yang punya pasukan, kekuasaan fisik. Tetapi di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul tidak punya kekuasaan seperti halnya Abu Jahal. Makanya terjadi perlawanan sembunyi yang melahirkan sikap munafik seperti ini. Ini sejarah dan latar belakangnya. Ya. Sekarang konteksnya, bicara tentang munafik di zaman kita. Ini melanjutkan hadis yang kemarin malam sudah saya jelaskan. Ada seorang wartawan, penulis yang dianggap keras, tapi konsekuen, konsisten, dan berani resiko. Namanya Haji Mukhtar Lubis. Dia pernah membuat satu makalah tentang manusia Indonesia. Jadi dari Mekah dengan Abu Jahal ke Madinah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kita balik ke Indonesia. Buku makalahnya itu lalu diterbitkan oleh penerbit Idayu, Manusia Indonesia. Saya tertarik membacanya. Begini, manusia Indonesia ini, kata Mukhtar Lubis, punya tiga ciri yang jelek. Kalau yang bagus gak usah kita cerita dah. Kita mau introspeksi. Tiga sifat jelek manusia Indonesia ini. Pertama, feodal. Yang kedua, senang takhayul, takhayul. Dan yang ketiga, ini ada kaitannya, munafik. Nih, kita ngaca nih. Ada enggak nih sama kita? Ngaji kan ngaca. Manusia Indonesia yang pertama, feodal. Terutama di daerah-daerah yang lama dijajah oleh Belanda atau di daerah yang pernah tumbuh kerajaan-kerajaan besar. Manusia Indonesia itu karpe diem doroe.
diendorokan ngono. Nah, akibat dari sikap mental seperti ini lahirlah yang namanya ABS. Asal bapak seneng. Dari sini cikal bakal munculnya macam-macam sifat munafik. Ini mental bangsa kita ini, feodal. Senang didorokkan. Orang ngewong ke uang. Lah. Sering orang itu tidak dianggap orang. Yang orang itu cuma dia. Ini aku loh yang terbesar, aku loh yang paling hebat, aku loh the best itu. Aku loh king of king, real king. Kata Sampurna.

0: Setan mau salaman, tempatnya lain. Iblis masuk.
1: Kau memang hebat, kata iblis nih. Kau memang hebat, lihat aja enggak ada yang kayak kamu. Ha ha ha. Iblisnya pinter.
0: Siapa tuh? Orang kaya. Iblis datang bawa bendera bakhil. Pegang nih. Siapa tuh? Penguasa. Iblis datang bawa bendera zolim. Siapa tuh? Pedagang. Iblis datang bawa bendera curang.
1: Siapa tuh? Ulama.
0: Iblis datang bawa bendera hasud.
1: Iblis strateginya hebat.
0: Ulama gak bisa digoda pakai penyakit bakhil. Ulama yang pelit jarang.
1: Ulama kok pelit.
0: Tapi yang hasud,
1: iblis masuk di situ.
0: Ditanamkan rasa.
1: Oh, kau memang hebat. Yang lain kecil semua tuh. Feodal.
0: Feodal. Yang lain kecil semua. Orang nuwong ke uong akhirnya.
1: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini penyakit pertama nih, manusia kita feodal.
0: Padahal agama kita menghapus ras diskriminasi. Yang namanya dalam Islam ini kan, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat potonganmu, yang Allah lihat itu hati dan perbuatan mu. Kan itu toh, itu prinsip dasar dari kehidupan demokrasi dalam Islam. Feodal itu enggak ada. Sumuhun dawuh kula nuwun, sampun dalu. Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling takwa, dan takwa itu saya bilang bisa ada di hati kopral, bisa ada di hati jenderal, bisa ada di hati orang kaya, bisa ada di hati orang miskin.
1: Ibu bapak, saudara-saudara, dari birokrat, konglomerat, sampai yang melarat, sikap munafik ini bisa terjangkit semua. Satu, manusia Indonesia itu feodal.
0: Yang kedua, manusia Indonesia, kata Mukhtar Lubis, senang takhayul. Tahayul itu dari kalimat takhayyala ya takhayyalu. Asal kalimatnya ngelamun sebenarnya. Berkhayal, berkhayal. Takhayul, senang serba yang serba tahayul. Udah jelas masuk angin, masih nyari sebab.
1: Wah, nyari orang pinter ah. Ini pala ngebet mulu nih. Ketemu si mbah. Mbah, pala ngebet aja di mbah. Kata mbah, wah
0: ini pasti orang yang ngerjain gak jauh nih.
1: Mulai nih.
0: Gak jauh nih.
1: Ya, sebelah mana mbah?
0: Pokoknya deket dah. Beludah gak sampai, nyambit kelewatan.
1: Laku yang nyarinya nih.
0: Beludah gak sampai, nyambit kelewatan. Uplek nyarinya, bagaimana ini urusan? Selalu dikaitkan hal-hal tertentu dengan mitos, dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendasar. Benar, santet itu ada, ada.
1: Wong Rasulullah pernah disantet kok. Itu turunnya muta'awizatain itu kan karena beliau kena santet.
0: Tetapi hal-hal yang kayak begitu itu bukan untuk dipercaya apalagi dipelajari.
1: Ibu bapak, saudara-saudara, itu yang pernah saya ungkapkan di pengajian kita. Kita ini sekarang ini zaman begini maju, kemajuan begini pesat, orang sering hanyut. Begitu hanyut, rumput pun dia pegang. Rumput pun dia pegang.
0: Akhirnya yang panen paranormal.
1: Ya lumayan, bisa ada yang 3 juta seharian dapat. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, begitulah. Ini tak ada perkutut ini nih. Dagang bukan main dah.
0: Perkutut.
1: Perkutut.
0: Enggak bisakah kita rawat itu sebagai hobi? daripada kita mengatakan sesuatu

0: yang bisa menggelincirkan akidah dan keyakinan kita. Saya pernah ingatkan, kalau kita sholat salah, sholatnya aja enggak sah. Kita haji salah, hajinya saja enggak sah. Tapi berkeyakinan salah, amal-amal kita ikut jadi rusak. Amal-amal kita ikut jadi rusak. Manusia Indonesia senang takhayul. Terus yang ketiga, ini ada kaitannya dengan pengajian kita, kata Mukhtar Lubis, manusia Indonesia itu munafik. Yang paling dekat aja dah. Ntar malam datang ya, insya Allah pasti enggak datang. Jadi insya Allah itu identik dengan tidak. Cuma untuk bilang tidak rasanya enggak enak, diganti dengan insya Allah. Itu isyarat, pokoknya salah insya Allah udah enggak dah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dampaknya dalam kehidupan sosial sikap munafik ini masya Allah, masya Allah. Orang lalu melahirkan sikap verbalisme. Ini verbalisme itu permainan kata. Permainan kata. Udah jelas di Jayapura tuh orang pada mati kelaparan. Oh, di Jayapura tidak ada kelaparan, yang ada kekurangan pangan. Atau sarwa ketel eta majang lah. Orang pandai bermain kata ini kan munafik. Oh, kelaparan diganti dengan kekurangan pangan. Lah opo rek? Verbalisme, orang jadi pintar main kata. Pepat di luar pancung di dalam, bermain minyak di atas air menggunting dalam lipatan. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Juga dalam hal kegiatan keagamaan dalam Islam sendiri, kita kan merasakan itu. Berapa banyak syiar Islam yang jadi padam, kegiatan agama yang dibonsai, nilai-nilai ajaran agama yang dikerdilkan dengan dalih kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini. Sikap-sikap munafik, apalagi zaman sekarang kan orang jelas sekarang ini kan Islam sedang marak katanya. Pejabat-pejabat dari yang sebagian besar muslim, nilai-nilai Islam naik. Orang tidak mungkin tidak mungkin menghantam Islam berterang-terangan. Akan muncullah di zaman seperti ini Abdullah bin Ubay, gaya baru yang kita tetap harus waspada. Munafik. Nah, itu sebabnya bagaimana sih orang munafik itu? Jadi munafik pada mulanya menyangkut akidah. Tapi kemudian membias dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Karena itu dicirikan oleh Nabi dalam hadis yang saya bicarakan, bacakan pada satu yang lalu. Tanda orang munafik itu tiga. Pertama, kalau bicara dia dusta. Ini tandanya. Omongannya enggak bisa dipegang. Kata orang-orang tua, kalau binatang kita pegang buntutnya. Tapi kalau manusia kita pegang omongannya. Kalau omongannya sudah enggak bisa dipegang, apalagi yang mampu bisa dipegang dari manusia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Karena penyakit yang namanya dusta ini, coba kita lihat. Berapa banyak orang terbunuh karena dusta? Berapa banyak rumah tangga berantakan karena dusta? Berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban karena dusta? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Rumah tangga bisa berantakan karena yang namanya dusta. Dan seterusnya, pengaruhnya dalam kehidupan ini sangat luas. Nah, dusta itu bisa mengada-ada, bisa mengurang-urang, bisa menambah-nambah. Lalu malam satu yang lalu saya jelaskan ada tiga dusta yang tidak termasuk dusta. Itu sudah saya jelaskan. Jadi apabila bicara selalu berdusta, mengada-ada, barang gak ada diada-adain, supaya orang kagum, supaya orang merasa dia penting, supaya orang merasa dia besar. Mengada-ada atau menambah-nambah atau mengurang-urang. Nah, ini lalu bisa menimbulkan yang namanya isu. Nah, dusta ini bisa menimbulkan yang namanya isu. Karena itu Al-Quran memberikan pedoman. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepadamu membawa berita, iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, apabila datang orang fasik membawakan satu berita, fatabayyanu, tabayyun dulu kamu. Ini ada tradisi orang-orang ulama-ulama NU, tabayyun, cari penjelasan yang cukup, jangan ditelan mentah-mentah begitu aja tuh berita. Apalagi berita yang dasarnya dari si Pulan bin Pulan, enggak jelas sumbernya. Istilah saya dari si Ano ke si Ano. Si Ano kan Ano. Ah, masa iya? Kata siapa? Si Ano. Kapan lagi Ano? Coba kalau enggak dianoin. Ano, Ano. Berita apapun yang enggak jelas sumbernya, fatabayyanu, tabayyun, cari penjelasan. Supaya apa? Antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kamu memutuskan sesuatu kepada masyarakat dengan kebodohan, berdasarkan yang kita dengar. Bahkan nih ada hadis begini. Kafa lil mar'i isman ayyakula ma sami'ahu. Masya Allah, ini saya baca hadis ini termenung. Kafa lil mar'i isman ayyakula ma sami'ahu, cukup merupakan dosa apabila seseorang mengucapkan apa yang dia dengar. Dia dengar, dia enggak cek kebenarannya, dia sampaikan lagi ke orang. Itu udah cukup, kalau memang berita itu enggak benar, udah andil dalam dosa. Dari demikian besarnya pengaruh dusta di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini. Nih, yang terjadi sekarang kan sebenarnya devaluasi ya. Dolar dari 2.100 jadi sampai 4.000 tempori, 4.200, 100%. Ya, yang paling terpukul konon selain rakyat kecil juga pengusaha-pengusaha kakap yang belinya pakai dolar, jualnya ke sini pakai rupiah. Terjadi pergeseran nilai yang begitu drastis sehingga kerugian pun sangat besar. Nah, kita lihat dalam kondisi kayak begini nih, kadang-kadang ya saya enggak memuji, tapi saya pikir di Jepang itu bagus. Kereta api tabrakan, menteri perhubungan mundur. Padahal enggak ada hubungannya kereta sama tabrakan, tabrakan aja dia sama menteri-menteri aja. Yang salah kan bisa petugas pintu kereta, bisa si masinis, bisa juga traffic. Tetapi dia merasa punya tanggung jawab moral. Lawang ini di bawah saya, kok terjadi? Mundur! Wah, kita bangsa pejuang jadi pantang mundur. Maju terus. Apapun yang terjadi sampai titik darah penghabisan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, masih untung kalau enggak mundur gentleman. Kadang-kadang sudah enggak mau nyari kambing hitam. Kambing hitam di Indonesia paling laris. Benar. Paling laris. Cari kambing hitam itu kan membuat orang enggak pernah dewasa. Enggak pernah membuat orang bertanggung jawab. Selalu cari kambing hitam.
1: Nih, mental-mental munafik. Padahal kalau kita ibadah, haji misalnya, haji itu kita diajarkan jujur sama diri sendiri. Kesulitan apapun yang kita temui di sana, cari sebab dalam diri kita. Ini satu ajaran.
0: Apapun kesulitan yang kita hadapi, cari sebab dalam diri. Dari diri sendiri, jangan nyari sebab di orang lain.
1: Lu sih begitu, gue jadi begini, nah. Kambing hitam.
0: Dalam haji kita dilatih jujur. Gentleman, kesulitan cari sebab dalam diri kita. Penyebabnya ya kita juga.
1: Saya pernah cerita, saya punya teman Betawi. Di kampungnya gak pernah kemana-mana, jarang jalan keluar rumah dah pokoknya. Begitu nyampe di Mekah, wow kayak kambing keramat. Jalan tiap hari. Ngayap. Temennya tegur, Ji, ente jangan ngayap lolo, ini tempat baru buat kita, ntar susah dicari. Wah, nepok dada. Betawi, gak bakalan keder gitu. Betawi. Dah, habis ngomong begitu dia ke pasar. Habis ke pasar belanja mau pulang ke pondokannya.
0: Muter-muter nyari pondokannya tuh. Dia lihat sama semua. Muter-muter gak ketemu. 2 hari hilang. Nyari itu pondokan hilang. 2 hari gak ketemu.
1: Akhirnya ketemu seorang syekh. Zaman syekh waktu itu syekh. Udah 2 hari nyari pondokan gak ketemu. Ini bagaimana ini? Ya kamu awalnya bagaimana? Dia pikir, iya juga sih saya ngomong, anak Betawi gak bakal keder. Itu penyakitnya tuh, kata Syekh. Udah begini aja, kamu masuk Masjidil Haram, kamu tawaf, tobat, sujud, zahirkan kesalahanmu di hadapan Allah. Ayo. Dia masuk tawaf, istighfar, sujud, dia ngaku salahnya begini. Terus selesai, dia keluar dari masjid, kelihatan tuh pondokannya. Kelihatan pondokannya. Itu kan dikit tuh kata Betawi gak bakal keder. Itu tuh. Emang si setan keder kena anak Betawi? Enggak pak. Waktunya keder. Dewasa. Jangan nyari kambing hitam. Ada lagi jamaah juga ini. Dokter deh. Di Arafat orang pada sakit. Flu, ada yang pusing, ada yang darah tinggi, macam-macam. Dia kasih obat satu-satu, kasih obat. Semua udah dapat obat satu kema, dia teriak. Ayo, siapa lagi yang sakit? Saya masih banyak obat nih.
0: Niatnya bagus, tapi omongan itu kan sombong. Siapa lagi yang sakit? Masih banyak obat nih. Dilalah. Yang sakit sembuh semua, si dokter sakit.
1: Ini kadang dalam hidup itu gak terasa sifat-sifat seperti itu muncul. Niat kita bagus tapi redaksinya gak benar.
0: Redaksinya bisa memancing pengertian yang salah.
1: Sama saja kalau kita bilang Pak Ali, kucing bapak makan tikus. Itu kalimat benar. Tapi kalau salah naruh tekanan, Pak Ali kucing bapak makan tikus, itu enggak benar.
0: Pak Ali, koma, kucing bapak makan tikus, itu kan benar. Tapi kalau salah naruh koma, Pak Ali kucing bapak makan tikus, apa kalimat kayak begitu?
1: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ini yang pertama.
0: Yang kedua, mentalitas munafik itu iza wa'ada akhlafa.
1: Kalau berjanji mungkir. Ini kalau pribadi itu masalah kita masing-masing. Tapi hadis ini bisa bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
0: Munafik itu apabila berjanji, mungkir, ingkar janjinya.
1: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
0: begitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau di depan Nabi janji mau memperjuangkan agama, menegakkan syiar, tapi kalau sudah kembali ke tengah golongannya, kelompok munafik, lain lagi ceritanya.
1: Dan sikap mental seperti ini sekali lagi bahaya bagi perkembangan masyarakat kita. Bila berjanji, mungkir.
0: Kemudian yang ketiga cirinya, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, ia selalu berkhianat.
1: Enggak bisa dipegang dong omongannya. Enggak bisa dikasih kepercayaan. Sedikit dia kasih kepercayaan, lain hasilnya. Padahal dalam hidup ini kalau ada yang paling mahal, itu kepercayaan orang kepada kita. Maaf, dalam hal ini barangkali kita bisa nyontoh, bukan soal etnis ya, nyontoh Cina. Cina itu kalau sudah punya yang namanya kepercayaan, ini dulu kan yang dia cari. Wong yang namanya Prayogo Pangestu konglomerat kakap setelah Lim Sui Leong itu. Itu mulanya sopir truk di Pontianak sana Kalimantan Barat. Merantau ke Jakarta. Ya sudah ikut-ikut dengan Yusuf Hamka garap-garap kayu di sana. Mepet-mepet di Jakarta nih cari kepercayaan.
0: Ini. Begitu dapat kepercayaan, lah terbuka pintu, Pak.
1: Bang mana dia ketok, duit keluar.
0: Bang ini diketok, duit keluar.
1: Kepercayaan.
0: Kepercayaan. Kalau sudah dimulai dengan kepercayaan,
1: orang itu enak melepas. Ya, begitulah kita di rumah tangga saja. Kalau sudah enggak ada suasana kepercayaan, mau berangkat dari rumah tuh kayak diikat kaki.
0: Atau janganlah soal kepercayaan. Mau keluar rumah ngelihat muka yang kagak enak aja, itu kan udah jadi ganjelan di hati. Udah jadi ganjelan di hati.
1: Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi kesimpulan dari 20 ayat yang kita bicarakan ini, satu ayat saya ulangi adalah pendahuluan, yaitu Alif Lam Mim. 4 ayat bercerita tentang orang-orang yang beriman, termasuk kriteria orang-orang yang takwa. 2 ayat bercerita tentang orang-orang kafir. Lalu 13 ayat bercerita tentang orang-orang munafik.
0: Sentral figurnya jelas. Kafir Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sufyan. Sementara munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tendensinya sama. Sama-sama takut kehilangan kekuasaan. Sama-sama takut jatuh harga diri. Tetapi sama-sama dalam menghadapi Rasulullah, strateginya beda. Yang satu terang-terangan memusuhi Nabi, angkat bendera umumkan perang.
1: Yang lain pura-pura ikut Nabi tapi nikam dari belakang. Nah, ini jelas bahwa munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kita anggap teman, kita gandeng, pinggang kita ditusuk. Katanya apa? Nulungin anjing kejepit. Kasih makan anjingmu biar kenyang, pasti dia yang gigit kamu. Itu pepatah Belanda. Anjing kita umpanin begitu kenyang, giginya gede, kita dia gigit. Munafik anjing itu. Nolong anjing kejepit.
0: Ibu bapak, saudara-saudara, lalu bagaimana sikap kita mensikapi orang-orang munafik?
1: Ini sebenarnya perlu rincian, tetapi secara umum di dalam surah Al-Munafiqun Allah menjelaskan sikap-sikap orang beriman kepada orang-orang munafik.
0: Pertama, munafik itu kan muzabzabina baina dzalik, La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang terombang ambing antara kafir dan iman, tidak ke kafir, tidak juga ke iman. Sholat mereka sholat juga. Tetapi nah ini Nabi pernah ajarkan doa, beliau berdoa begini:
1: Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung dari khusyuknya munafik.
0: Sahabat tanya, ya Rasulullah, khusyuknya munafik itu bagaimana?
1: Khusyuk badan tapi tidak khusyuk hati.
0: Nah itu khusyuk nifak namanya. Badannya khusyuk, wah mantap, nunduknya bener, bener. Hatinya mengembara.
1: Ini besok kalau PSSI ketemu final masuk lawan Thailand, apa menang ini?
0: Badannya di masjid marem, sedekapnya hebat, hatinya mengembara.
1: Untung tadi itu kalau enggak Fakhri Husaini enggak menang 2-1 sama Singapura.
0: Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq.
1: Ya memang kata Imam Ibnu Hajar sih, khusyuk 100% itu susah.
0: Mulai dari niat takbiratul ihram sampai wassalam, khusyuk semua.
1: Itu sih jauh panggang dari api lah. Sebab itu kata Imam Ibnu Hajar, tingkatan yang paling awam sudah dianggap sah sholatnya apabila pada saat takbiratul ihram dan salam dia ingat Allah. Itu aja minimalnya sudah dianggap sah, tapi jangan berhenti sampai situ.
0: Wah, udah sah, cukup dah sampai sini aja. Bukan itu. Itu tingkatan yang paling minimal. Andai kata waktu angkat tangan takbir saja ingat kepada Allah, sudah hasil.
1: Kan pernah Imam Ali diuji. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kamu bisa sholat khusyuk, saya kasih sorban. Kamu boleh pilih sorban saya yang mana yang kamu suka.
0: Bisa ya Rasul, bisa.
1: Sholat 2 rakaat. Lalu saya salam, ditanya sama Rasul,
0: yang mana Li?
1: Imam Ali gak pakai ini, jawab, yang hijau.
0: Yang hijau ya Rasul.
1: Loh, gak khusyuk kamu Li.
0: Pasti dalam salah satu bagian dari sholatmu, kamu ngerancang nih.
1: Ini nanti yang hijau aja lebih enak ini.
0: Ini Imam Ali. Tapi beliau juga pernah dalam satu pertempuran kena panah, mau dicabut oleh para sahabat. Beliau bilang,
1: nanti saja waktu sholat panahnya dicabut.
0: Waktu sholat. Demikian tinggi tingkat kekhusyuannya, panah dicabut gak berasa.
1: Nanti saja waktu sholat. Waktu sholat panah dicabut gak berasa karena kekhusyuan. Kita nyamuk lewat berasa bener. Sialan.
0: Lagi setan itu masuknya memang pinter. Belum sholat kita lupa di mana masuk takbir, ingat.
1: Ini tadi anting-antingnya ditaruh di mana? Oh, di leger.
0: Begitu takbir di leger jawabannya. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq.
1: Aku berlindung ya Allah daripada khusyuknya nifaq.
0: Khusyuk badan tapi hati mengembara. Nah, karena itu ditolong kalau kata para ulama, supaya hati kita enggak mengembara itu bagaimana?
1: Pertama, mengerti kenapa ini kita lakukan. Yang kedua, memahami kenapa ini kita baca. Apa artinya?
0: Ini untuk menjaga hati jangan mengembara. Mengerti kenapa kita sujud, kenapa kita ruku, kenapa kita takbiratul ihram, kenapa kita angkat kedua tangan. Mengerti kenapa kita lakukan sesuatu.
1: Hati kita enggak mengembara.
0: Oh ya, angkat dua tangan ini penghormatan penuh. Kenapa?
1: Karena kita berhadapan dengan zat yang serba maha.
0: Kalau yang tidak maha, cukup sebelah tangan saja. Ini yang tidak serba maha, cukup sebelah tangan. Tapi yang sudah serba maha, hormat penuh, Allahu Akbar.
1: kedua belah tangan.
0: Ini pada saat kita kerjakan, kita sadar betul itu.
1: Saya sedang hormat kepada yang serba maha.
0: Hati ini enggak lagi mengembara. Mengerti apa yang kenapa kita kerjakan, lalu memahami apa yang kita ucapkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi pada tingkatan-tingkatan tertentu nilai kekhusyuan itu memang bertahap, step demi step, sedikit demi sedikit kita berusaha meningkatkannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ayat yang ke-20 ini pun yang kita bicarakan malam ini merupakan ciri kondisi orang-orang munafik. Kalau dibicarakan ayat Quran yang ibarat kilat, mereka lihat dulu tuh ayat-ayat. Kalau nyenangin, jalan, maju, Quran bagus. Tapi kalau gelap, enggak nyenangin, mereka mandak, berhenti. Quran kagak beres, Quran kagak majurah, Quran. Jadi mereka ukur agama dengan syahwatnya, mereka ukur agama dengan nafsunya. Kalau nafsunya senang, dia puji agama. Kalau tidak sesuai dengan nafsunya, dia jauhi agama. Ya, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampai sifat ini ada dalam diri kita semua. Ya, saudara-saudara, sudah isya, kita lanjutkan. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, pada Sabtu yang akan datang insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: iklan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, banyak orang yang kurang memperhatikan asupan serat. Meski terdengar sepele, peran serat amatlah penting khususnya dalam mencegah munculnya beragam penyakit. Resiko kurang serat. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang resiko kurang serat. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Ike Tutwidana, MAPPSC. Apa kabar, Pak Dokter?
2: Baik.
1: Baik ya, Dok ya. Dokter Ketut, sebelum kita bertanya lebih dalam lagi tentang kurangnya serat, ini ada Mbak Laras di Lampung yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia, kadar gula saya seringkali naik dan turun. Kira-kira apa penyebabnya nih, Dok? Apakah benar salah satu faktornya justru karena kekurangan serat atau bagaimana?
2: Jadi kadar gula darah naik dan turun masih erat sekali ada hubungannya dengan masalah psikologis.
1: Okay.
2: Makin Anda stres, kadar gulanya akan juga dipengaruhi. Aktivitas tubuh juga akan mempengaruhi kadar gula darah. Dan juga asupan makanan, kadar gula darah itu erat sekali kaitannya. Dan jenis makanan apa yang Anda konsumsi, itu amat sangat berpengaruh. Itu.
1: Nah, semenjak dokter melakukan penyuluhan kesehatan ke masyarakat nih, nah ini penyakit-penyakit apa saja sih yang memang sering kali diderita sama masyarakat munculnya akibat kurang serat?
2: Ya, karena kurang serat itu pada umumnya adalah keluhannya, misalnya keluhan BAB, buang air besar itu agak terganggu.
1: Okay.
2: Ya, karena metabolisme pencernaan yang bergerak itu amat sangat penting adanya serat di dalam saluran pencernaan. Dengan adanya serat, pekerjaan dari saluran pencernaan itu untuk memetabolisme, memproses makanan itu akan lebih baik. Begitu juga alur daripada makanan yang mulai dari lambung sampai ke kolon, itu akan jauh lebih gampang, lebih cepat, sehingga tidak ada hambatan-hambatan. Nah, disinilah peran serat itu penting. Di samping memang ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Oleh karena itulah kita harus mengkonsumsi sayur, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya.
1: Oke. Nah, dengan selain kita konsumsi sayur dan juga buah-buahan yang kaya dengan serat nih, Dok. Kalau kita konsumsi soman, ini bisa menjadi pendamping gak sih, Dok, untuk memenuhi kebutuhan serat kita?
2: Ya, itu bisa karena di dalam soman itu sudah ada partikel-partikel yang terbuat dari sayur juga sudah ada, buah-buahan sudah juga ada. Jadi dengan soman itu kan amat sangat membantu proses daripada pencernaan tersebut. Itu bagaimana mungkin itu kalau sisa-sisa makanan yang masih nyangkut di dalam saluran pencernaan di dalam tubuh kita itu akan menjadi racun.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, untuk menjaga sistem pencernaan yang sehat, para ahli gizi menyarankan rata-rata orang dewasa perlu mengkonsumsi 25 gram serat makanan setiap hari. Sayangnya, kebanyakan orang belum mencukupinya. Rata-rata mereka hanya makan 15 gram. Saya konsumsi 25 gram. Anda? Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Belimbing bintang, belimbing wuluh. Di kulik-kulik ada hubungan erat. Kalau mitra sehat dengerin si penyuluh, jamu tetes soman terbukti kaya akan serat. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman 105,4 Radio.

0: penyakit apapun. Jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
2: Somen. Somen ini
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
7: di pen, kayak di pen. Tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi. Cuman pakai Somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa pakai.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
14: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
13: Ya,
14: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
13: Cairan pada mata meningkat.
14: Jadi
13: itu gimana, Dok?
14: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
13: Dalam itu, belakang bola mata
14: itu,
13: ya.
14: Itu tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris. Iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu. Terus lensa kan. Habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer misalnya, itu bukan, nah ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata. Jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan. Dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering pak. Jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap tapi penyerapannya terganggu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Jamu tetes yang
1: khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini cuma
3: rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Akai.
7: Pak Akai tinggal di mana, Pak Akai?
8: Kuarasan Boja.
7: Usia berapa, Pak Akai?
8: 45 tahun, Pak.
7: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Akai?
8: Dengar di radio. Minumnya sore. Sekitar jam 8 malam ada reaksinya.
7: Untuk stamina prianya, Pak Akai?
8: Mantap. Kerja bagus. Hubungan pasangan juga bagus.
7: Bagus.
8: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanan atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
6: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
11: Dari Dr. Robert sendiri apa, Dok, yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan enggak ada masalah nih, Dok?
12: Manusia itu kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan?
11: Iya.
12: Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya itu kodenya nits. Wow, makin gede nits makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone tuh kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
11: di gara-gara handphone itu tadi.
12: Ya.
11: Baik.
12: Gara gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
11: luar yang
12: menyinari situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas tuh kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah. Menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi,
6: mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
10: Badan sehat, mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
15: Ada semua,
14: ada semua tadi, zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
15: Kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
14: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
15: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
14: Itu
15: tadi ya,
14: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah
4: baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu kan satu hari, dua hari, pagi satu kali, 5 tetes. Saya merasakan kok bangun pagi
7: Pak,
6: itu.
7: Aku kemarin ngobrol sama tetangga. Terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh, Pak. Bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan mamanya minta hadiah ya.
7: Iya sih, emang. Mau minta papa. Pak, cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pak. Suami teman-teman mama udah pada nyobain. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong, papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama mama.
7: Ayo, Pak. Cepetan dicobain.
9: Vitalik. Minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katarak itu kan bisa dicegah.
12: Nah, gimana caranya?
11: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
12: Terlindungi.
11: Ya, terlindung ya, ke cover atau pakai kacamata hitam tapi yang benar, jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
12: Jadi pilih yang kacamata hitam yang
11: adem tuh 1000 hitam adem jangan.
12: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu.
11: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
12: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang
11: terus ini UV-nya. Apa? Merokok juga itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
12: Asap rokoknya?
11: Bukan, zat kimia rokoknya.
12: Oh.
11: Kan keserap itu.
12: Ya.
11: Dia kan sifatnya oksidan. Oh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Ya. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
12: Gara-gara merokok.
11: Ya, rokoknya.
12: Bukan, oh ya, gara-gara
11: merokok.
12: Zat-zat yang
11: apa itu namanya?
12: Ya. Merokok tadi.
11: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada usahanya harus dengan resep dokter itu ada maksudnya itu bukan biar dokternya bergaya apa oh biar nanti harus ke dokter karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu tuh badan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Saya stroke selama 1 tahun.
2: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
1: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
3: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
4: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5, memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
3: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
5: Bapak, harus coba.
6: Namanya siapa, Pak?
7: Samsul Bahri Cuy.
6: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
7: Yo.
6: Oh, di mana tinggal, Pak?
7: Air Putih Baru.
6: Oke, sering dengar radio, Pak?
7: Yo.
6: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
7: Yo.
6: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak?
7: Mata rabun. Belum nampak pandangan lu udah nampak.
6: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
7: Sehat.
6: Nah, sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
7: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
3: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
0: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: untuk penyakit apapun. Jamu tetes
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: somen
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Minum tadi malam 5 tetes.
7: Sakit apa ini?
4: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di purul seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
7: Sekarang bikinkan.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
7: Dr. Ibrahim.
6: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
7: PN Gua Lestari, Sungguh Minasa, Goa.
6: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
7: Jalan 63 tahun.
6: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
7: Di radio.
6: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
7: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
6: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
7: Botol ketiga.
6: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
7: Dua. Badan fit, begitu.
6: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
7: Sudah jalan 4 tahun.
6: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya. Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
7: Baru sendiri.
6: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
7: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
8: Bro, kemarin nonton tinju
9: nggak? Nggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
8: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
9: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
8: Ya nggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
9: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang nggak K.O. sama pasangan?
8: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar dua ronde kayak tinju.
9: Dapat aja, bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
8: Hari ini cobain gratis. Besok bayar ya.
10: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol, Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu, Pak?
11: Iya, gelap semua
12: gitu. Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik gitu, Pak?
11: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
12: Oke, alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
11: Iya.
10: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Dangdutnya.

Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ingin mengatakan sesuatu.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Somen dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio, ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu bagus sekali, sekali itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
7: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
8: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: Somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
6: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
5: Dan sering bengkak, sakit lah.
6: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
5: 15 botol.
6: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
5: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
6: sudah kempes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini.
6: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya.
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada enggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
7: bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa?
10: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakina.
9: Usia Bapak berapa, Pak?
10: 48 tahun.
9: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
10: Baru satu kotak.
9: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
10: Di radio.
9: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
10: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
9: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
10: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
9: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
10: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
9: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
10: Reaksinya 4 hari itu.
9: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
10: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
9: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
10: Enggak ada kok, enggak ada sama
9: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
10: Enggak ada.
9: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
10: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
9: Oke, baik Pak, semoga sehat selalu Pak Takdir.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, saat cuaca tidak menentu, beragam penyakit datang satu persatu. Tubuh bisa melemah seiring daya tahan yang tidak prima. Lantas apa solusinya? Perkuat imun saat cuaca tak menentu. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang perkuat imun saat cuaca tak menentu. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Insinyur Gordon Jemat, akupunturis. Apa kabar, Pak Gordon?
2: Lebih dahsyat dan luar biasa, Nana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, Pak Gordon. Sebagai penyuluh kesehatan yang telah banyak memberikan konsultasi ke masyarakat ya Pak Gordon ya. Nah ini keluhan kesehatan seperti apa sih yang memang paling banyak dialami mitra sehat kita di saat-saat cuaca yang tidak menentu seperti ini nih Pak Gordon. Mulai dari yang penyakit ringan maupun penyakit berat.
2: Oke, begini Nana. Jadi beberapa jenis penyakit yang biasanya menyerang pada masa pancaroba adalah satu, gangguan saluran pernapasan.
1: Okay.
2: Nah, pengaruh perubahan cuaca itu sangat berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Nah, gejala awal gangguan saluran pernapasan yaitu apa? Batuk, bronkitis, pilek, influenza, dan peningkatan suhu tubuh. Nah, yang kedua adalah gangguan pencernaan. Nah, salah satu gangguan pencernaan yang biasanya muncul pada masa pancaroba adalah pada awal musim hujan, yaitu apa? Yaitu diare. Jadi itulah yang harus kita perhatikan.
1: Oke. Nah ini biasanya saya kalau untuk membentengi diri saya nih, saya minum suplemen nih Pak Gordon. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih atau justru saya harus minum yang alami-alami saja? Bagaimana sebenarnya kita untuk memperkuat imun nih Pak Gordon?
2: Oke. Jadi minumlah suplemen yang tepat. Maksud saya yang tepat adalah suplemen tambahan memang diperlukan.
1: Okay.
2: Vitamin C, zinc, dan soman itu adalah sebagian daripada suplemen yang telah dibuktikan mampu mendongkrak daya tahan tubuh kita. Nah, oleh sebab itu, minumlah soman supaya daya tahan tubuh Anda akan naik.
1: Oke, okay, di line Facebook kita di PT Soman Indonesia, ada yang ingin bertanya, ini dari Ibu Lola usia 33 tahun di Kerawang, yang anaknya kalau musim hujan tiba jadi sering sekali sakit nih Pak Gordon. Contohnya saat ini dia sedang sakit tipes. Nah, soman bisa membantu nggak nih Pak Gordon?
2: Nah, yang pasti begini, nah, soman itu dapat membantu penyembuhan tipes. Dianjurkan untuk minum soman 10 tetes 3 kali sehari, 1 jam sebelum makan. Nah, oleh sebab itu, bagi, bukan anak-anak aja, bagi yang terkena tifus itu cobalah minum soman yang teratur. Nah, hanya begini, kalau waktu tifus itu Anda juga diberi obat oleh medicine, nah oleh sebab itu lebih baik dibedakan 2 jam. Jadi soman diminum tuh 1 jam sebelum makan.
1: Okay.
2: Nah, Anda makan, 1 jam kemudian barusan Anda minum obat daripada yang diberikan oleh dokter.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, diare merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2003, diare akibat kontaminasi bakteri merenggut sekitar 100 ribu nyawa. Pada tahun 2007, hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan Kemenkes menyebutkan penyakit ini menjadi penyebab utama kematian bayi dan balita. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah dan gerai soman terdekat atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Hari ini tidurnya cepat, biar besok bangunnya subuh. Soman memang jamu yang tepat buat jaga daya tahan tubuh. Soman sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
5: 105,4 Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sejak kapan anak bisa diajari membaca? Ada dua pengertian dalam hal ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pra-membaca, yakni menjadikan anak akrab dengan bacaan dan menyukai bacaan. Dan yang kedua adalah mengajarkan membaca secara terstruktur, mengenal unsur-unsur membaca seperti mengenal huruf, mengetahui cara membaca, dan pada akhirnya dapat merangkai tulisan, merangkai huruf-huruf itu menjadi satu kesatuan bacaan. Dalam hal yang pertama, memberikan pengalaman pra-membaca, kita dapat memulai dari usia kapanpun semenjak anak dilahirkan. Dan terutama ketika anak itu sudah dapat mengikuti dengan gerakan matanya, mengikuti secara terarah apa yang kita berikan di hadapannya, berupa rangsang-rangsang apakah gerakan kita ataukah apa buku yang kita sodorkan ke hadapannya. Nah, saya dulu meyakini bahwa itu dimulai dari usia 2 tahun. Tetapi pada anak-anak saya berikutnya, saya mencoba di usia-usia yang lebih dini. Pada awalnya saya meyakini, sebagaimana dari teori-teori yang saya pelajari, bahwa mengajarkan membaca itu salah satunya dan yang paling utama adalah dengan WPB, Word Less Picture Book, yakni buku-buku yang penuh gambar dan sedikit sekali kata-katanya. Dan biasanya ini adalah buku-buku yang dicetak eksklusif dengan harga mahal. Akan tetapi pada anak-anak saya yang berikutnya, saya tidak lagi menggunakan itu. Artinya apapun itu, yang penting dapat menjadi bahan untuk kami bercerita, ibunya anak-anak itu membacakan, maka itu tidak menjadi persoalan. Baik itu buku-buku khusus untuk anak-anak ataukah buku-buku untuk dewasa yang memang isinya bagus untuk dicerna oleh anak-anak, meskipun sebagiannya mereka belum dapat menangkap dengan baik. Nah, mengakrabkan mereka dengan buku, dengan bahan-bahan bacaan, dan bahan-bahan bacaan itu bisa didapatkan dari mana saja, tidak harus dengan harga mahal sebagaimana buku-buku yang khusus dikemas untuk anak-anak yang biasanya sampulnya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal, dan dicetak dengan sangat lux itu. Nah, dengan buku seadanya, yang penting antusiasme kita, yang penting perhatian kita, yang penting keterlibatan kita pada saat mengajarkan membaca, yang penting anak mendapatkan pengalaman yang berkesan pada saat mereka diajari membaca, maka itu jauh lebih berharga daripada ragam-ragam buku.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil, karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 236072111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya. Nanti kalau matanya bermasalah, jangan salahkan matanya, tapi

0: kabarnya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
2: Sini, Roy. Dulu aku sempat menganggap bahwa engkau adalah milikku. Tapi kini semua hanya bagian dari masa laluku.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa
1: pun. Yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil gitu ya.
6: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu ya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan baik.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
8: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
7: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
8: Usia saya sudah mencapai 78.
7: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
8: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
7: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
8: Ringan badan.
7: Terus untuk stamina gimana Pak?
8: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul, enggak bohong.
7: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
8: Enak lah, enjoy gak aku.
7: Enjoy ya, Pak ya.
8: Malamnya.
7: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
8: Bagi teman-teman yang berumahan Cimeda Citi, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy, jadi memang terbukti.
7: Terima kasih Pak Edi ya.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Pak Kadri.
10: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
11: Di Cimurjo.
10: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
10: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
11: Habis 3 botol.
10: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
11: Itu matanya kabur.
10: Matanya kabur, Pak?
11: Iya. Okay. Berair.
10: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
11: Yang dirasakan sehat lah.
10: Oke.
11: Okay. Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
10: Oke. Okay. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk apa ya, Pak ya?
11: Cukup berhasil.
10: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
11: Ya, pada masyarakat Cimurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
10: Netra Pro.
11: Netra Pro. Okay,
10: mudah-mudahan
11: sehat.
10: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Saya dengan Bapak Rahmat.
8: Usia Pak Rahmat berapa nih?
9: 48. Jadi Kabupaten Maros.
8: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
8: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
9: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
8: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
8: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
9: iya,
8: sudah, Pak.
9: Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
8: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
9: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat, kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya.
12: Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
13: Radio Dangdut Pagembaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: namanya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya, berarti 20 saset, Pak, ya.
9: Tapi saya minus setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan, apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petesang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa ini, Pak?
12: Habibullah.
11: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
12: Tinggal di Cimpirjo.
11: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Oh. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
12: Untuk obat mata.
11: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
12: Katarak.
11: Sudah berapa lama, Pak?
12: Dua tahunan.
11: Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa?
12: Kalau pula ini, konsumsi
11: Netra Pro.
12: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
11: Amin.
12: Sampai tuntas.
11: Semoga sembuh ya, Pak.
12: Yo, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
11: Amin. Semoga ya Netra Pro.
12: Kalau aku dah dapat lagi duit, mungkin nyusul.
11: Melanjut lagi ya, Pak. Oke.
12: Cuma mau anu tadi habis 3 botol aku.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
12: Kepada masyarakat, air-air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netra Pro.
11: Oke.
12: Untuk menyembuhkan mata.
11: Oke.
12: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
11: Amin.
12: Dari minum
11: Netra Pro.
12: Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Somai.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Non-stop Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum.
6: Bro, kemarin nonton tinju nggak?
7: Nggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
6: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak K.O. sama pasangan?
6: Nih, cobain. Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
7: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Namanya siapa ini, Bu?
10: Tursinem.
9: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
10: Di 48.
9: 48. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
10: Iya.
9: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
10: 5 botol.
9: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
10: Kabur.
9: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
10: Sudah ada 2 tahun.
9: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
10: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
9: Oke, mau
10: semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Oke. Minta doanya.
9: Ya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
10: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
9: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti
10: iya.
9: Ya. Terima kasih banyak ya Bu ya, mudah-mudahan makin sehat.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777 08-5232-11-7777
11: 105,4 Tarakan FM 100% Dangdut Asyik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.

na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kalau bukan iman yang mengendalikan, hidup kita ini akan berakhir sia-sia. Kita sibuk mengejar harta, menumpuk-numpuknya seraya tak henti berhitung, padahal umur sudah hampir masuk kubur. Kalau bukan karena iman yang membimbing, hidup kita ini akan habis tanpa guna. Usia sudah amat tua, bahkan terlalu tua untuk disebut senja. Tetapi atas kematian yang bisa datang sewaktu-waktu, kita tak kunjung mengambil pelajaran. Kita masih saja sibuk mengejar dunia, di saat dunia secara pasti bergerak meninggalkan kita. Padahal kita meninggal dunia tanpa membawa satupun dari harta yang kita punya. Sepertinya manusia memang tak pernah merasa cukup, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Padahal berbeda dengan ilmu dan iman, bertambahnya harta tidak membuat jiwa semakin tenteram. Pada saat sangat kekurangan, setiap tetes rezeki yang kita raih akan membangkitkan kebahagiaan, meluapkan rasa syukur, serta melahirkan harapan. Kelelahan jiwa yang nyaris mendekati kata putus asa karena hidup yang tak kunjung berubah seketika sirna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezekinya kepada kita. Tetapi ketika harta bertambah sementara iman tak bertambah, sudah melewati batas kecukupan sehingga kebutuhan hidup seluruhnya terpenuhi, maka diri kita mulai berubah. Kalau tidak hati-hati, rasa syukur bisa berubah menjadi takabur. Padahal kesuksesan itu sabar bekalnya, syukur penyuburnya, ikhlas penjaganya, dan takabur perusaknya yang paling ganas dan cepat. Sesungguhnya ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Bertambahnya ilmu akan menenteramkan jiwamu dan membaguskan akhlakmu. Sedangkan bertambahnya harta di saat engkau sudah berkelimpahan hanya akan menggelisahkan jiwa jika tidak diiringi dengan bertambahnya kemurahan hati untuk memberi. Maka marilah kita tengok pada diri kita ini. Apakah ketika Allah tambahkan harta pada kita, bertambah pula kemurahan hati kita untuk memberi? Jika itu tidak ada, alangkah ada hal yang perlu dikhawatirkan dari diri kita. Boleh jadi harta bertambah, tetapi kebahagiaan menjauh. Boleh jadi harta bertambah, tetapi kebaikan semakin sulit diraih. Betapa banyak hubungan yang retak dan rumah yang hampa dari ketulusan karena kita terlalu mengkhawatiri harta. Bapak dan anak yang dulu erat berpelukan bersama mengangkat tangan seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu harta bertambah-tambah hingga rumahnya ada di mana-mana, hubungan tak lagi mesra. Bahkan sebaliknya, banyak dipenuhi amarah. Benarlah kata Rasulullah SAW bahwa kaya yang sesungguhnya bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Betapa banyak orang-orang yang sudah berlimpah hartanya, tetapi amat tega hatinya untuk menganiaya orang-orang yang menderita hidupnya karena tak berpunya. Mereka sudah lebih dari cukup penghidupannya, tetapi hak orang miskin yang seharusnya mereka tolong diambil juga. Di saat orang sedang ditimpa kesusahan,
mereka justru berjuang untuk meraih tunjangan puluhan juta. Padahal uang ini seharusnya untuk menyelamatkan seorang gelandangan agar tidak terus-menerus dalam kenistaan. Semoga ini dapat kita renungkan bersama. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105.4 Radio Tarakan FM, Tarakan FM, paling hits, dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa?
9: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 48 tahun.
8: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
9: Baru satu kotak.
8: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
9: Di radio.
8: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
8: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
9: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
8: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset mantap. Tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
9: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
8: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
9: Reaksinya 4 hari itu.
8: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
9: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
8: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
9: Enggak ada kok, enggak ada sama
8: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
9: Enggak ada.
8: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
9: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
8: Oke, baik Pak, semoga sehat selalu Pak Takdir.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus
11: sahabat
10: coba.
11: Sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silakan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 2360721111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembong, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua Pak itu kan sudah berhenti, tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah
6: sampai
7: tapi
6: sekarang masih
7: bercampur, ya bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah minum Soman lagi berhenti lagi.
6: Oh begitu.
7: Iya, kalau dulu Pak itu bukan meludah Pak, memang dimuntahkan memang,
6: cuman ya, sudah ya. Lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya.
7: Iya, jauh sekali.
6: Iya, jadi Bapak rasakan apa Pak selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Sudah full nih, Ma.
8: Kok gak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
8: Pak, digas dong, Pak.
9: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Bapak siapa ini, Pak?
11: Mahidin.
10: Bapak Mahidin tinggal di mana, Pak?
11: Lubuk Penyamun.
10: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
11: Umur 64.
10: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
11: Iya.
10: Sudah beli ini langsung beli 2.
11: Yo.
10: Sudah pernah nyoba 1 botol ya, Pak?
11: Iya.

0: ada cubo-cubo nanti pro buat mato. Ya silakan aku lah ada cubo ini lah dok agak sembuh dikit lah.
1: Oke, okay. Terima kasih keterangannya Pak ya.
2: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang
7: Vitali. Minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Bersama Dr. Robert.
10: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
11: Nah ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
10: Ya.
11: Nomor dua itu adalah ini macular degeneration.
10: Apa nih dok?
11: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera tuh CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, baik karena itu ternyata ininya kan sensornya ya. Belakang ya, gitu ya. Yang
10: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
11: Ya enggak bisa. Nah, jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
10: Serem banget ya.
11: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
10: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
11: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh. Emsler tes ini kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini nanti
10: terus satu
11: ya fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
10: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
11: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
8: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
8: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah. Dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata annahu yajuzu an yakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun an yakuna ba'd dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahul muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet. Sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras. Turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng, ya, wajibnya naik ke atas loteng, tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng, tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat, wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, libalighin akilin muhtamilin lahu, yang sudah baligh berakal dan sanggup menahan rasa sakit, satirabi nasbi kamratin qata'a, wahiyal kulfatu minaz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
6: Betul.
4: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
6: Tidak.
4: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadong jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna, bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah, tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf, begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama, diazankan. Diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. mengandung kata-kata pujian Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri. Malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini. Malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu ngikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik. Karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan, untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi liummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail. Lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan abah. Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nah, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya, pak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani

menghadapi hidup, atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-ngundi hidup, dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan nak, bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan, jalannya menanjak menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama, dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudumu sah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya. Itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah, dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia, agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah

0: bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu anak yang begitu kita sayangi pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pembeli makin banyak. Disitulah barometer iman kelihatan. Terusin ngelayani pembeli dan dapat untung banyak, atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu? Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama. Kadang mengalahkan kepentingan umat. Mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaf lah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah hitam ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridui Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah. Prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini. Aku wahyukan kepadamu Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini. Agama Tauhid, yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak tolong taruh ini gelas di pinggir meja nak. Kalau dia taat ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir, iya kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah pecah, ah biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah biar aman. Ini hanif namanya, tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrus. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Tapi itulah agama, syarat dengan contoh. Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak. prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madun, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat, ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebajikan itu. Saudara nyunatin anak, mengadakan pengajian, undang kiai, banyak orang yang hadir, saudara akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya enggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawaihi yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa. Bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah yunassirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata, belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
3: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
4: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
5: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
4: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
6: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Masih dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu Tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.